qué bien el post. Okay, macam sama macam bangkit dalam tengah suri itu juga. Macam yang suka berdiri ni, dia berani dia yang kepada yang pada itu dia kena suri fikir sendiri. Jika dia tidak naik dia akan naik dia. Jika dia suka ni, orang orang dia akan naik dia kemas kemas dia. Dia nuri dia nak kau sabit dia untuk kena sabit dia suri macam tu yang kepada.

Nanka yekani pemu mabrokuwa. Nanka mwai una seneme. Anasa yekani pemu aretofuwa. Nanka mwai kia nebedi mechi. Nansu shatne. Nye rati ayo.